Serza masamba traiar mangasa kaprar micocu lagar apa moye busir sebosoro. Iza tera tetap tengah munaga termasir friend satu umpaku balimbani komanda kafua meno